0: nyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchini tikitit tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut. Kewin mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nilai level rate asa koy mengaret ini atau muta urut level rate kini opportunity sejang jadi buat aku buat aku kagak wala level rate koyek situ kini meja kesom neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahun aku mengaret agak tukul aku naik level population ini rate ne grow ini ko market ne ready kini meja kita kini orang yang mengaret itu tahun lagi kesom urut yet tukul kini lawa level rate nota aku ibu cik tiki tiki tiki tiki nampai mau FM asal lain kalau kejang boleh kita mengaret.

0: FM. Yuto kingolole en tesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano ko ki bororiet? Ago une ole kebendi? Une sobetab chitab Kalenjin nguni?
1: Nai chechang agobo bolotet ak ole woldoi sobetab chitab Kalenjin.
0: Mwa ko yeu.
2: Ongoi mising Elisheba Chebet eng logoiwekab emet chotok che kakoit je dakikaishek tisap kokebata eng saa moja. Karibu sana, uwa nekit kakitarti tilet komye eri.
3: Kakitarti tilet komye, lakini kumakei ngomitu chitugul, kai kaotu pe ilipanji lodging chito. Konamen yotan ot petushuko eng, kosire nyotan konyo kaa, kotko mekuitosi komye yakoba chi na tepta nebo chito, kai kai nyotan motepchin eng got agenge. Komengen tonde ile kikoburto ano chichi en kenyishek tugul. Kai kaot ibirte simoit iteb ile une en letam komiten, ko ngolionoton nekimoche kirwokyin tugul en betut nebo rani.
2: En kebeberta noton nebo aeng, Elfas Kiserio, kele kikwokse tuguk cheu chotok en kokwenyu, kitun kotach chitab kokwenyu chito ago kisirto, lakini agoi sai komi komie kiyoton. Kale chichotok kale kokitinye pneumonia, lakini kale kiit nikoit kobet sobet. Komekere ile hatari?
3: Hatari. Kaikai kero kenai kokobo conditions chebo chito ngonyone kongung, anan ibirte simoit iteb olimbo gaa ile une ngolionote, sikitin komotuyo ngolio nekokitinye en titilet en betut nebo rani. Ane tugul en tugul ketochin tetutie nebo mwaite itinye ngolio.
2: Daituyen yobo kokwet inye ngoret nekararan atyanget abo ripoten chebo yobkok anan ko kirwokindet ale kami chi nekami abamete eng kotab kirwokindet, amu sindalian kobit ngolio age tugul komi eunekab serikali. Anan amu menoe is kit neyookse.
3: Ako menoe, yani ketinye muguleldo nebo itoret chi, imwas ile ki ot ane kinanyone olibo town en kasarta age kokimi chi nekinaman eun ile sarai koome ne betusiek oeng, ko betusiechoton oeng kowal ng'al. Ako shida nebo tuguchu komiten biik chemwoote kityo kolenen in are kiime chito komi kong'ung. Ngolion kabisa kong'wan ngoliondonon, lagokuk kora en yoto kora kotobeni ruminoton akolenen kiimeen chito yu. Ngolio korom, ngoliondoni makele bara ngoliondoni ako korom kabisa, makini raisi kemwa komye.
2: Kaikai ndakwa kunot ityem inoisechin kiba ngele provincial administration ko boyopkok anan ko kirwokindet ileji mi jip tui kongyayo nekakoit ako kakosom olekirwe ako ngatoret. Ndabitu ngolio age tugul konyo kingen kele kokanyo ako kemwa ongen kininen. Ngemetochi yotok ana katitilet ak ngolio nekakicherekee. Ngebwa siasa kidogo, polotet ak chitab Kalenjin.
3: Chitab Kalenjin ak pandab tai, betut nebo mutai mara agere ketinye to, ako en yoton komi ngolio nekilen kilitit en betut nebo rani, amun mara ko itinye tondet en betut nebo mutai komi ngoliot en yoton nekikakilen betut age ngisipten sikilitit komye en betut age nemiten tai. Kakoit betut noton en betut nebo rani.
2: Ngilitit chike ngoliondoni kidogo, kakobit ngalalutik chekoromen en kasarwek chotok chekiyoe siasa checho, ako en nguno wakati nemiten barak mat noton nebo siasa en emet kochang ngalalutik chotok chetesetai. Karonet noton nebo betutab rani kekere kandoik chemong'u en kebeberwekwak, ngo governor komong'u en county nenyi kwawe county age akipko ng'alale siasa chebo county notok, anan kochupto ng'olio nekabit en kebeberatan. Kakeker ngo mjumbe komong'u MP nebo constituency A akwakoi constituency B ipko ng'alale anan koyochi campaign anan ipko wake kandoindet nebo kebeberatan. Kimeche keng'ololseji ke karonetab betutab rani kele nyolu keyaita ano siasa chuchutochu sikitikin kwak en oret noton nekararan siasa chechoket. Kakeker terchinosiek kwa mfano en county noton nebo Uasin Gishu akobo alak en MPs chemekochin kasubet governor nemiten ng'echeret. Kokakiker waziri Kipchumba Murkomen kwo akoitita kebeberta noton nebo Uasin Gishu akomwa kole boibochin ine ole yoito kasit governor nebo Uasin Gishu, komwa kole kakopcheita boisionik en oret noton neititaat. Mitei kandoik chekere kole acha kamatanyolu kemwa kounoton. Kokiker kora governor nebo county nebo Nandi wakati ne kaitita en olindo bo Uasin Gishu komwachi governor kolechi yai kasit, kolechi kiabune akine boriosiek cheu chutochu kibaorionchini keng'alale en oret neu noton akoteteanchin. Kakiker besho senator nebo Uasin Gishu Jackson Mandago kwo olimbo ine Baringo Akib ko ngalal, ngalalet nekikikere kele kitokchin MP nebo Mogutio, noto ko Mheshimiwa Kiboret, nekingalal akobo ngoliot noto nebo tekisto kolen nyolu ibinda ne mining ko tekis ibinda neo. Baadaye nyikeker Mheshimiwa Oscar Sudi, ko nereja kwagine olinda akib ko ngalale kole monyol ngalalet noto nekabo senator Mandago, ib ko ngalal ngebeberta nebo olinda akoma kole Kiboret ko mwanasiasa netegete kanu netegoyetu. Kakeker kandoi kunot akot komalo eri kokimit ngalalet eng noto ko kingobit in borye nekikiborionchi kebeberta nebo Kuresoi ole kikiborionchi biik chekikibuki ipkeng'em karishek yoto kibo Mheshimiwa Mutai kot koit kenam. Kokiker kandoik cheterter chekiitita kebeberata akochupto ng'oliondonoto nekiboto Mheshimiwa first governor nebo Bomet Isaac Ruto nekiwakochupto ng'oliondonoto eng kebeberta nebo Nakuru lakini kibaadaye kere kakonerekchi kandoik alak komwoe kolen kamatanyolu keyai ng'alalutik choto ngandan kimwa ine kole eng tai ko kibunu anan kimite mbarenyi ane kitindoi eng olin bo Nakuru kounoto kokeregei kole inendet ko werit agenge nebo kebeberta noto nebo olin bo Nakuru. Kimeche keng'ololchi ng'oliondoni ma netai ng'oliondoni keker mi kandoik che ngoitita kebeberta kunebo Murua Dikirr komwoe biikab Murua Dikirr kolen ometech keyai ng'alekcho achege matoibwech siasa chebo olin bo oling'wong. Nyolu keyaita ano balance eng siasa cheu chutochu.
3: Keror kebeberta netai kumye Edwin Tanui ako siasa juton ko makararan en bororienyon, siasa juton ko makararan en bororienyon ngeger kong'et kandoindet age en constituency nanyinet en county age kwo akobo komuch kochup kandoindet en kebeberta noton neindochin kandoindet noton ako kandoindet nemi kebeberaton kokilewen raya en Akiao komwa kolenen kimoche chito anumi kondoiwech en betusiek chemiten tai. Ngeger siasa nyoton chekakoitiechi nyoton kele miten banganetab kee chebo lewenisiet nebo 2027 ako mara komiten kandoik chekakobangangei so ng'ete kandoindet age nyoton en constituency nenyin kabisa mara kaogergei kole anendet anyoru ng'echeret mami ng'ala en constituency nenyun konam koyochinot siasa biik alak en kebeberwek alak kotelele kandoindet age mwa kole mokemoche anum kakenam kemache anum kimoche kisten anum asikenyokikochi ng'echeret anum. Ng'oliot age nyoton kora komi ng'oliot nekelenen in kisomchini ng'echeret president anan ko ongeripchin ngura president komwae biik choton chechang en bororiet kole apana president komanyokesomchin kura en kayu kole obaakten okwek kura chebo president matibunu kura choton chelen nenyoisomchini president imache iyai siasa choton chekuket en yoton ile ngunon en kakebwan koron ako en yoton komatotwanum amun rotyin kura president en koroni komach itai kole apana echeket kebirchini kura president bakaktechinye lakini kong'eten MCA akoi governor kecheng'e kandoindet nekimokyinigee ako en kasorwek chechang koki president koking'alal komi komosta noton nebo Nandi komwa kole mokomwok raya mamiten chi nekoyoku komwa kole obiman noton ko kandoichu some ng'echerok en kamukenywan nebo kopangan ng'alek choton kondoiwek en oret noton nekararan koma president kole mamiten chi chito nonyon anyo komwa kole lekoyokwon president anan koikotok president kemwa kole ng'oliondonoton komatokeboisien en siasa choton chebo 2027 ongonyo chitugul anyokosom siasa choton chekwoget keweksei kit agenge noton nekingololen kora en betut nebo rani tos ikerto ano siasa choton chekakonam koitiech kokibororiet che alak en kandoik chekerege kakoba tai kokakoba akochutyi siasa chebo kebeberwek alak komach kolen yoton kandoindet nemi ng'echeret kowamakemachot kimoche kandoindet anum ako miten akine olin bo kaa kosome ng'echeret noton nekerge ak nebo kandoindet noton nekanyokopingan en kebeberta age miten alak en yoton mara ko in mawaziri mara ko PSS en yoton chekanyokwa en yoton akomwa kole miten chi anum namoche in sokochin ewo ng'echeret ko siasa choton chekakiker en bororiet kele makororon ako en yoton katakibokoche lakini tos tonoginye
2: ako kiyae ne sikeiste mirengwe choto cho Eric choto cho kakobit eng bororiet ako kakocheng akot sikopchei bororiet kot kibet kabisa katorchinet pane ng'oliondoni eng county age tugul komi lineup nekakepangan kalia mong'etyo wanasiasa ichu kometochi raia kwamuan ichege ako kimeche keng'ololchi birikab kura kele ingoek akwaget chekotil omete ngapi ipchi ng'alalet akekose kemwoe kelen acha kerwo kabisa Bomet county kokokepangan ako kokenai kenai kabisa kele chita newendi kobelishe kwanum kibendi kiyoe ki age tugul keger kele matkonam ngecheret kandoindet fulani akemwa kele kandoindani kokeger akot ko mamite mrengo nebo kandoindet fulani keng'ololi nimabo nemakiunye kopcheiyotin kandoikyok ako ndeleni isup kidogo ko siasa chebo kandietab president eng 2032 ne noto kakomach koib ng'ololutik chuto cho kakomach koib cheiyonitok eng bororiet mite cheikose kele mite mrengo nebo waziri Kipchumba Murkomen iwe counties alak ikose kemwaun kabisa kele ngot komemite eng lineup nebo waziri Murkomen komamite liwendi iitite kebeberta kemwoe kele lasima imite mrengo nebo mweshimiwa majority leader Aaron Cheruiyot sinyoru boroindo noto nebo kandoinatet kimeche keng'alal eng karonetab betab rani kele mirengo ichutochu anan kipagengeisha chutochu katoikechu komatoreti siasa choto chebo bororiet ako sikere komi terchinet neo akot eng ng'alalutik eng oleaitoi siasa kandoik ko amu kawo kandoindet kebeberta fulani ako ngowendi kotinye agenda nemeche ipkoteteanchi mara ko kandoindet nemanamekei ak notok eng kebeberata kwa mfano nguno ngiker in Senator Mandago ak Governor Chelilem ko maitindos Senator Mandago komwoe kolen tomo kwai boisiet Governor Chelilem akolen ayoe boisienyu nebo oversight nyatebe maswali eng kebeberta nebo Senate Governor nebo Uasin Gishu Jonathan Bii komwoe kolen kiimete boisionik kosakwan kiitau boisionik Senator wakati neki Governor akimaitar kong'alale project neu nebo Moi Soi kong'alale sipitali neu nemi Keses kole inye nekiitau boisionik akimete kosongoi maiwangu boisionik chotok notok amune atimaborchigei ak alit tuguk chotok chekiitau so mite terchinet notok nebo kabwatutik yemite terchinoni anyun bo kabwatutik kokakopchei kandoichu kergei nguno kora akot eng county nebo Nandi kotopeni konyek tugul neo nebo kiboitinik Felix Kosgei akomwa kele karuchi candidate ng'o kapikas akot kerotchin kandoik alak kelen inye ko project nebo neo nebo kiboitinik eng emet noto nebo Kenya nyolu keaita ano siasa ko kibororiet simakitikin kepchei ake kebe kibagengeisiek cheterter ako tos ya kanyo kandoindet nebo kebeberta ake akinyip kong'alale siasa chebo kebeberta ake ku mfano Mheshimiwa Oscar Sudi kingonyo kebeberta nebo Nakuru kong'alale kabisa eng kolkoliet akobo MP nebo kebeberta nebo Kuresoi South noto ko Mheshimiwa Mutai ole kimwa biik chechang kole man yes kikwai boisiet noto nekararan Mheshimiwa Oscar Sudi kotoretot kandoik eng kebeberwek cheterter lakini kole manyalu konyokosaswech kandoindet nyo ole kikikwea inendet
3: ako siasa chuton Edwin Tanui koitiech ko ki opinion leaders noton ko biik choton cheng'ololdosi kila en kila betut anan komiten chito ake nyoton nekanam siasa chebo mara komeng'unen olimbo Narok akobir siasa chebo Nandi County komwa kole osten kabisa tuga tai anan osten kandoindet non kole kinyokowal kainet lakini mami boisiet nekakoyai komong chito nebo Nandi akomwa kole istoenechkee matinyo yai siasa chebo Nandi metech kingen siasa echeket chebo Nandi matiyai nyo yai siasa kokerkee nito kora matketorchi kityo wanasiasa kemwa kele kakoyai siasa cheu choton tos une ako tos inye ak chitugul en yoton kong'alalen akobo constituency neng'ung komwa akobo kandoindet neng'unget ngamun ndebore iker kora en kebeberta ake nyoton ko miten iman kandoik en yoton chemwa kele kakobois kityo en constituency mwa kele kakobois kityo en county kakomanda kandoindet akwo constituencies alak en yoton ako kora en betut nebo rani kibwote Joanna Ng'eno noton ko kimanda kabisa en constituency nebo Emurua Dikirr inyoru miten constituencies alak choton cheterter mi county miten ot baka olimbo Tulu Apkony ko empower ni tienik en yoton ibore iker ngunon en yoton ko kamanda lakini machutyi siasa mising kele kanyo anyokopingan the sitting MP anan MP nemiten en kebeberaton anan ko governor ndamani katakemwa kidogo en kasarta noton nekibo Kericho impeachment noton nekibo governor noton ko Mutai en county neu nebo Bomet en yoton ko en kasarta ake yoiker ngunon Isaac Ruto en yoton ak senator ak governor nemi ng'echeret en ngunitan ko ikole nikeboisie tuan ko kiamwa biik alak en yoton kole uo makaranit ng'oliondoni bo governor nekinetai konyokosupporten ko ak senator ko ki agenge en siasa che katestai en oret neu noton lakini ng'oliot ake neking'ololen en betut nebo rani koboto kora nebo projects chekimwa kelenen tos kakolumda biik alak en yoton kole chito anum kesupporteni kong'eten barak ako kimoche konyorchigei ng'echeret lakini raia en ng'weny en yoton komwoe raia kole kalyan soimenge ng'olionoton nebo chito nekileweni kole raia ubokokwechokwe komwa kole kura nebo president kole akitabanin en yondo kole kipirchini president kando kuye mwaita bi kechang lakini ngichuro chuba kwenet yu kumatobwano chuti ngalio noto nuhu MCA nyotan kumarat kibe ndi turgo nyorchike ticket nipo chama nipo UDA chito niko mwage mwache kumaraya kulei mite njita nipo independent upoko kwe chokwe kibirchi njita nipo independent lakini kura nipo president kero chini
2: ngotku makibir maita ni mapema Erika ko kingeme demokrasia kime jagi netke ugibururieta kwa njini kwa take tech demokrasia age chomjibik kwa yai boishie nwa nipo golewen kandu iki mwakinege tagi kunyur big kabuatet kichuni mwagele acha kandu inda niko kusapote nune barak anke nalikingu mwai president nande kulein mamichi niko ayagu mamichi ene nyuko baishie kaine nyuko lesuko nyurichike akura kukiribe president kumeje kwa tech chama it kumye kukimi chama it nato nipo UDA the moment kumusmus candidate kichukule ingi ngejerani kandu inda tanu mnige mwakine kunge nispigo le mamita ave afea battleground mamito legibelege ngore nato nitaku note kwa yege ngem siyasa jato kibabururien kero suko nyuru wanduik chikorora nien kebeber wikalake kukako tejbik demokrasia ngigir kebeber taneba central kumele nile imangu in MPs ovyo ovyo kebeber ata naga besa geibe nafas agitio jibigu belge miyagot ko chang cha maishe tia cha maishe kimi kebeber taneba central lakini ngebeber wejato sigire ngiro governors agot governors kako eba ishe nagararan sai ikasake ngalale governor nabo Kiambu ikasake ngalale governor nabo
3: Murang'a
2: ikasake ngalale governor nabo Nyeri agenge eng governor chaka kwa iba ishu ni kiotok chikorora nene counties chachwaka mune amuga kwe raya kandu indi notok na ititat miti mburi yetab gole njini governor chaka kwa tartami shikuwa kwa engu lakini ikasake tukulien raya kora mwagigiri iba ishu ni kumami iba ishu notana kakeyai mwati ngigitinye governor eng kenyi shikuwa eng ngore notana ititat so kimajake ngalalse jikirani age mwagele kiaine asige mete nyoluke aitano siyasa ne omdoga aliete mwaegu kitu tu yushe chika kipa kiwiro tige kitu kandoi kandi ya singeba tu yushe kwa magi ngalale tabu shaka kwa imutik che imi bururi ye nika tange nge bendi tu ye nga namjita microphone kuhire kandoi ndeni kongete ni nyoko walu kutko betu sheju ngeba tu yushe kumyo lika kijopta protocol anan ulika kijopta ule ngalala ito kandoi asiku sit nafas nika mejo kuhiri so nyoko wirni nage nguwa kimeje nyeke ya wir gewir senata na ngowe mendrebe kibonga niko shukotawo ngalale nende suko letas jita nini niko waeborie so kalia magi wal siyasa je jogit kukiburie tap kwa lenjini age ai siyasa je baba isho ni kiato kiba bandab tai che mibara kakije kalia magi isti kikigure mrengu ni na umwa gile si nyuru ngejirete nguroni kwa lasi maumio gandu inde tanum lasi maubaishi igumnya kwa waziri Murkomen lasi maubaishi igumnya head of public service lasi maubaishi igumnya majority leader lasi maungengea senata mandago torete ne kibagenge ishe jata kukibururiet
3: ngalionda nitan hagile giruokinen betu nubarane magi goe ngeta munki ngengele inyende taginye itinye kuhigira kwa inami bima nile galian bichuga kwa nam kubanga nge nyutan magone inafas kukira ayage tilgele ngonege makinige kukigondu indet notan nge telelen kukigetishe nubo MFM gegergele nenye wagi gochira ya nafas nekararan kabisa kulewin kondwiki makinge kondwiki nyotan chiguye gimwe kondwiki ndo agani aguru nyo studio sialo omago le gondo nene tinyo ogili noton ne extra in taba ne nyongo le nebongo ne ne met ne mo gitu gele yai tung chonta njoba kawaida imus kwa itu chonta jago siri kidogo che tore tiraya go gono sabo anwe ke joba biga be met ago le tin ngal ko miten bunge ko imus ko epchit ko mago le mi ngoli ono ma ne tinye chi idea ne bo get ki tore ngoli ono ton ba gap chain ko ibilit kwa bunge ne bo national assembly gondo ino ton ago siri go mnye ngabago presenten go mnye nyota age ya gechop ko ngatutiet ko toret emet magile kitu ko toret pororiet ko toret emet noto nebo Kenya ngalale ngaliondo ni amun ki torchini ge ngaliondo noto nebo ge chengo ndoigi che libuwa ben kondoi kingin ko bangan ngale ko toret pororiet ko toret emet nebo Kenya
2: baba manut kabisa noto no ngiyap chi ge ge gas ngali agenge ng studio so ya twera ne kansala rap kelat kasi jutu ge be bomet ke bwa wasingishu ku noto no onge ngalal tugul kibagenge ye gichenge etetutiet tak polatet noto ngaititat daiga ishe ko tipti mamu choto jo kebata eng samoja ngega smeldenda ni eng studio siko bait ketestai na otogune bo Sendwave wallet
3: Gibwatu na kubwa Sendwave wallet hako nitan ko oret ni baga sare ni yokta wen rabinigi yokun rabinigi hako chepchepinda ko miten baraka bisa hanga na ole mara kugi yokta rabinigi nime nipo Kenya mara yokta kungeten Mpesa yokta kwa kwa ibengi yenyotan kwa rabinigi kwa kwa umunye nsoet korong kole tor ibirte simoit iteb ile kwo yokte so mamiten simoinyu rabinik ako mamiten simoit nebo chito ne koyokyini konget kityo en soet kitoibure yoton saisiek 44.72 en yoton kelenjin aya koite nguni rabinik noton kunde bare ker kunde ketembeani en yoton keitelelu kabisa komait rabinikuk kemong kelenjin komiten chito ake olimbo Australia America en yoton emet nebo Uganda Nigeria kemong kelenjin ko oret nebo kasari nekiyoktoen rabinik kekuren Sendwave Wallet ako niton kone ni create an account en simoingung okay downloaden en Play Store ko iwe moja kwa moja create an account iwe isip kabisa arorutik chon tugul ako ikolenjin ibir picha kibandengung ta ak patai ibir picha kibandengung komye ak ibirge picha tokoch en yoton ko confirm kole inye man neiboishen kibandengung asi noton koribun rabinik komye kasarta age tugul kerkok namba mpesa namba Airtel Money niton nebo Sendwave Wallet isip arorutik chon tugul baregei tare en yoton kokonin enye ta kityo kesir ile MOFM en promo code kokonin $5 ta kityo kende $10 kokonin kotesun $5 konai kityo kole keinam iboishen Sendwave Wallet kokonin $5 ukele 650 Kenya shillings akuniton iwithdrawin en oren roisi kabisa ak inget imuche itopen up itopeni kora mpesa noton ko Sendwave Wallet niton ko oren nebo kasari noton nebo iboishen iyokte rabinik iyokun rabinik chepchepindo nemiten barak kabisa so downloaden ak iboishen en betut age tugul mwachin lakwengung mwachin chorwa nengung nemi emotinwek chebo sang imwachi ilenji ngo downloaden ako create an account en Sendwave Wallet ak iboishen en oren nekararan
2: ibwatun en oren noton nekararan nebo Cosmos Cosmos ang nguno ko ibun kerichot noton nekararan nekikirindae kerbesik ngalale kerichot nebo tactic ako niton ni kokonin boroindo noton neititaat keri ile keon ak ibar kerbesik tugul isirek koboto kimitek kibwane rib kiagikuk en oret noton neititaat teta nechomege bortonyi kokonin chego chechang ako noton yekewa agrovet iteb kerichot nekure tactic en betab rani asi ikirinde kerbesik tugul mi mianwek yatari chengobokitengung koibu kerbesik kongeme teta uwana plasmosis ECF ak nebo red water tactic ko kerichot noton nekararan kokonin walutik chemite barak keri ile keboishe kerichot noton nebo tactic sinyoru walutik tugul cheititaat
3: kora kibwatun akobo world cup kelenjin K24 plus ak K24 dot digital inyoru noton ko statistics tugul choto chetinyege ak world cup telelet age tugul nebo timit age tugul anan emet age tugul akoboto predictions inyoru tugul en noton ko K24 plus K24 TV ak K24 dot digital
2: akamanut kabisa noton lakini ikibendi kora eng beberta noton nebo aeng ibwat akobo star 441 akere kakekonech boroindo noton nekararan kakilechech mitei lunch nebo silingishek 1000 ak iwendi kityo duket namba agenge namchigei lunch nebo 1000 ak elipu noton nongekonin kosikityach ngoto ichengchigei kiy age nemitei eng soko
3: noto ko star 441 miten 1000 duket noton number 1 kaikonech biik 240 amu kaikonech solaishek somok so biik 240 chenyorchingei chitugul 1000 da kityo keal konyil agenge ngigilgei al konyil aeng akinyorchigei nenye rabinik chondo chombo 1000 duket noton number 1 kakisir komie kele sola biik chetai 240 amu kaikonech sola somok kosir koib biik somoku solaishek chondon kakile ngonyorchigei biik 240 breakfast noton nebo 1100 en star 441 hash.
2: Karibu sana Kansela Arap Ruto si keyapchigei Arap Minjo kebwa Bomet kora. Karibu.
3: Kansela John Ruto.
2: Karab.
3: Okay, Miss Kansela Arap Kilaji.
2: Kansela John Ruto. Sawa. Kansela John Ruto si kebwa Arap Kilaji.
3: Agenyur Arap Minjo.
2: Gosubu ke guna. Sawa.
3: Kansela John Ruto.
2: Kansela Arap Ruto testai.
3: Mata genyoro Kansela Arap Ruto, Kansela Arap Kilaj.
2: Arap Kilaj, karibu.
4: Wey, wisho. Arap Ruto, wamu ne amri.
3: Ye, wai, wai, Arap Kilaj.
4: Wey, nga akas por yun nyele, jamge sabon. Ako, mecha wana, akil, by my principle that, ome no le, emo leads at as follow, amu. Mwai bo isho, ki yoso, ki jen ko le, ki lavo cho, pacham, pacham matis, ako beruro, ako, ako, apta, ako, apta, ako, apta, ako, apta, ako,
3: Dengoy.
4: Okerka kitabun ki bain encyclopedia ni kitam ke ayo ki nyambe tian ni ki ngi ni kitabu ta bain encyclopedia ki wis ki komi mi mi question aganza
2: mhm
4: so abroboni all who mi question aganza emo that is why after I stand by saying you lead at as follow
3: tengangai
4: very well kayen to ko mwa ko mwa mu kimeje gi role ki tay ngalega siyasa eta na bolo tor yoti nga ko jito ko fir mo goto mo goto kombaga na bachi engema na gai ko matu cheti ko mi tegi ne gure area of nutrition ko ko mata nyol wa gai ko jito ogura bisho amale bisho wo ni gure mu tai dinyelo mo wata ta biya gure mu ko le nyim bisho wo ke nyote stai mo mi ngala mu atira na bare lakini ko ko ni ngen place ni gure ni lakini ye ite gure tap chito agi bi to i tangwar chito mi ota ko mo koi bai to bi abon ta jito ko na wo ke kinyar ya me oni ji kamu aku no tamu nga mikir niti nga aku cita ngete wa sikis wata kelem nanti aku nyari nyuma kok ngede wa nanti oli kamu gak apa-apa sama zona lap jalan kaya kawa aku nyuwa sikis kok jamu lindo kok ngocol jul oke sih masyur di jangan ngikut now kumang genol kika ngetin kika fit prokej mi prokin jemi ngale kafsia sangge mas taget tukul aku ngomong ngomong nju aku rioni anak ngomong ngomong kubi prokasi wajit tukul ngkiasa ki way ki ta de gelen gulen gutu rap kana ki owa ge ka pisa kut ko magas ki gulen gutu rap to nu uchu ka pisa no on ka pisa o ga ko ta ga ki o ko re u re u me ta mu bare ge ki una go to ro yin ngi ngi so ara ga me ja lu kyo nde bi go ni ti area of nutrition every member ne ba county assembly ne ba national assembly senator women ta gara ara so ngale dun awi ti sa ngala le ngale ga ku jo haro na understand mo ngi ngi jo Malah kita boleh mengenal mereka sahaja nanti. Aku mau konek, aku mau jadi lelaki sahaja. Lelaki tu kata, ni kan kaya lelaki macam. Lagi ni kini nanti akan terlebih cile koyo. Bukan macam kita jual. Kaga mengharap tuan William. Jadi kok kengalan rap jeli lelaki tu kok mau leh. Minta projek sendiri ay, lagi ni ustel. So kila sih mak aku kami lihat bawa nolot doktor. Amu, mak aku cipta nanti tu kau memang jadi tu nak mengharap tuan. Mau kau ingat jadi, ini tak kau tur anak kopi. Oke, guna aku tunggu lama nanti tinggal nanti ni bagaap kawan lah. Jadi dia mati. Lagi ni tinggi aja, mau tunggu ya? Semua kita lebih kurun ya, aku ini tahu ni. Anak lembu kita ini mati, kalau menjadi agak lagi lagi teriye kondo. Mian ni mian, ni mana ni bagaun dia sembeli. Aku bangun juga mau cuti lama, kamu makan terkawan. Agak lagi teriye kondo. So kamu makan ni transparency, analytical anyway. Kau mian ni guna tadi, agak bertanya ke? Kamu cuma naik orang. Kau koko, kau tu niaga macam sekian. Lagi mungkin rasa ke gua lawan lagi. Kiamat ni nanti nampak gua jingat dia kau le. Jika saya mula jauh, kau mahu air obat lepas habis gua dia lagi muka kau le. Bujur bangang ke biju? Apa cakap bangang ke nanti ni? Kira kira kau jaga lawan kau no. Lagi tu makan tu dengan lawan no tu. Agak aku le abang kau ni nanti ni. Lain aku nyuri lawan nanti ke abang kau ni? Kita muni, kamu kaya tu obat lepas habis orang orang ini nak tanya lawan lawan macam ni. Kung gusto mo ba ba yung kwa? Yung kwa tayong magel, yung mga president ko le, mga musician niya noon na agamuhan ng gunon. Kung kapatid yun, tungo ng lechi. Kung kapatid mo tayo yung mamlaka, amag jupte. Ong gusto le, yung business siya kapisa entiasa kung alam nomination. Mibig kimo visi siya kapuki kito sa gurang nomination. Mga pergura di o na pero demokrateng mana? Kung guno, ngayon siya tayo gurang napa? Gue, eh, dokter gue dokter ni terlalu banyak cok gue. Okay lah, gue bisu bi. Kuma dulu lah, karena gue nak bisu makan sate.
2: Bangai.
4: Bawa tong ngalek, jeleng gak bangga. Ada apa jalan di sini? Robah belasah begini. Kebungun angan dia, api gak kolin jintul. Bangkan lejo gua gak bangga. Gue nak lo maksai.
2: Bangai.
4: Aku nak lo buat sate. Lagi tu, soal decision ngalek. Mau di depan rumah nak tukul dah. Abu jitu gue tu. Kira gue nak bisu bi buat bangga. Kau di tukul. Cikita jangan kerja mai ini guenti ahi nai, kau ni gaji renovation kau ni ada tet, gaji amu dalia. Tapi sa total waste of resources. Kata kita macam tu tu ada ni, kita ada law jamai mengenai apa kau mana?
2: Kanggaunya, kanggau kanser.
4: Kalau renovation, because macam ini semua ini macam kita agak. Tapi not good in politics. Ong kau suka kelak aku betul jual apa tu? Ni anak meyu, muka mana meyu kita agak betul. Betul time ni, betul time ni tengah lagi kita ni kau ni kita.
3: Karibu kwa testai kasara minja hinu wa singisho sinyo genyoru nkansala na ngomeshewa Ngo masatan basho ngiroi Arab minja
5: Ya yeah. Yes, kongoi mwile ju Kwa suka kwa kini wago nabarani Very important na muu tare tibiti ya wanewele nene testai Ago ngo alena giri Pogo uga gie comparison na muu Midi gigire elje ni kala kimot nye ngaleju janju kukia ineje Tingele ingo taa genga lega maldupati kwa kia suku manu kwa bia maldupati kumili ngi participate ni vikyo mugi jita ni gini kajaret kera mu kugi mogo nyo jiga hebi ngan kungia wanya maldupati uyo kikira tegi libra tom gena gila kiki tiaga ke amu maldupati ya mi katiba yes lakini ngmito ya gabi kuta ke misi ngolupati amu nasi amu aguna ato amu aguna ato mwagere wala kitaputai gila bo kwe vigi kwa register ati amai ni tole kuunginge viki waka genge ama jike jambena central kiunjuri na ungo nyara buta kutini jama inyi Moses Kuria kuungo nyara buta wakibu njama inyi chajam gekwe jwa kitunguri gekwe jama napa nteteri kwa yagi lempi ako magmaga ki jama ina kapun so uli ndo kege eri chito karo kwa jama it namba ae lakini uli nyoki ndo une jama it and I think this is where the problem is amuin nguwa ke tiki kaya taenge kukiko na jamii bara kuli nko manipulated niko meje certain people kimenye kuhi niko suka ngale kwa kemi chivonyo li ingele ni nisi yanyo kajang project sige bwari yengu linyo kubiche jangu li njiru wajota bwari yote kumete kwa bangan pi kumete kwa ine kutu mwagiri kumienu ya niya kubwari yenga lega braja nge baba liya mene kumele ngakile nko muge nyele pili chuko kwa hivu ngolot lakini kaya ito lep crown oli kwa wasa zi left right and center na mwa mi mwami kwa mu amu nga api chino kwa mwami you know kwa rie projects jekibongo ni gile yugile kwa mwa nganu yugile kwa mwa janu yugile kabanga ni jekera ya amu nge na mune kumunta niya kabanga ni kema kanchiwa gile kwa kirikan chinji joto kumgiri kwa nita pati kumma kubendi wibi kwa mwa kwa jaja mwa kubendi wibi njama inyo lakini matebe kwa wole kwa wole ya kukwe jito amu kato nguna the option nguli nyai kasi kengalala independent tom kwa nebele kango punja maeta harap kwenye kwa kikete kiele uwe neto only option kumaki kuona nungumaki kuona kwa meja awa independent that should not be the case meja kwa piti amai ni tukul kwa ya teo kwa piti demokrasia munga kwa iwe jivole nga le ngerebe kwa mwiso lakini huye huu nguna angeje nungu chike yang nanti huye chike yang nanti hii kere hii kumunga nga liono hile kiko le and that civil server no kwa mwabanga genya kibongo no nile nga mweja kia unyu siki mwesha something which is in public domain kwa kema kene nye banka niye nki meto kwa banka nke kukuna kwa kuhun kukwale mpaki choto kwa kali yasa kia shubi kala chechwa mweja kia meto adibi democratic rights kwa chuse nchemeji nga ya kuna tani kwa yiku stable the constituency yiku stable the county lakini kichunu chunyo kwa hileno kwa anum karara na anum anchunyo kwa hileno karara ni kujikunu saa jimete kiro kwa rarunda wa tajaka ngo mwagiyo ni mwagiyo heli kia mwagiyo na enyea kumana muu nene kia imi ni nye kia wetu iti nesi ilo batungu lii na nye lo ribano nike ribe mambro yeti onge eti achurupte vikuwana ngo pa vika mwa angi barbere kongwe mizi ongi pabunya kwe
2: kongwe kongwe harap menja nkiri ngung daiga ishe kiyoto kimiti engi ukwartam chike bata ngsaita genge kiru wajitu kula kiche ngore ni kitu yeji ni ngaliondo ni ngore na tong na iti taat kagiyo mismeshewa enge beberta nebo siongiroi
3: Gete statu ule nkipa genge nge kas ngalale nebo meshewa karibu
2: meshewa karibu
6: chamge Edwin Nagari kumwa kikiro kubo hii kale chukubongo ni kondoi ugele kikiri kale kasoksi chuchipa 2022 anango itala kile mimi murengo nebo murugomen anan mimi murengo nebo kituo yoto maskari icho chukuchu kake ni ena mune ta seretete nipo seretete nipo rabini Eje korok especially kipsigisiek. Kimongonech amun mokitinye kii. Itu chito nemoche chito nemi yoton nekere kole isibi ng'alek. Motinye ot kotuten ng'alek chichoton. Motinye komokondoindet. Koyoche kisib chichito kekere rabinik chetindo chito nengamwa. Konibuch inne mokicheng'e kipsigisiek kondoindet kokaeche. Wine weche ko rabinik. Yo itu chito komwa ng'alekab 2032 kokere chito nekomye en yu kole ng'wandun kosindanan en yu. Mara komi chito nekiit ako nengen koket inne emet. Kekere kebore en yuto ketekyi ng'weny amun motinye rabinik. Niker notindo kewe tuiyet inne neng'olole suti. Iibu ng'olion nelele kenyoikas inne komi kondoindet nekotononen uya. Ng'olole kityo ng'alekab bitet, olionchok, akonok rabinik, otinye rabinik chechang. Kityo. Mami kii nakonin ole kolechech cho tuyokse kii nemye en olekile ongeyach yu. Mamwoe kii kii netinye kong sobi. Mwoe kityo komoche rabinik chemi kebanganenge kityo ele kamakta. Ko kii neu ndo apart from ng'alekab security en Murkomen. Ndo kotonon buch ak ng'ololchi biik ng'alekab laitornatet. Mami. Mokere komi. Isibi kityo amurichwe mulego nebo administration. Lakini chito nekondoindet ko king'eten gaa. King'et komanoni motinye rabinik chemuche koendesanen inendet. Lakini kondoindet tai. Koketech ai rabinik. Ikere ngunon sikele kelelen in Kiptoyot anan keng'us Murkomen. Kemoche kotokwo keldo mut ng'echeret en kipsigisiek kowek batai. Kosib biik rabinik. Ikere kochut chito rete komare motinye kwenik no. Motinye kwenik no. Imoche iyoche ng'o any. Ng'o neyokse. Asikebesen kiatin ine in. Keyotin is kindechi rabinik. Bore chito motinye kwenik no, moiku kondoindet motinye kwenik no. Imoche iyoi rabinik. Sikere kele tu en maendeleo moinyoru chito nemi mtemezet nepchegee kipsigisiek. Ko amun en ng'alekab rabinik. Kikibakach en oleo. Mokinyoru kondoik oleo. Akot akoitu korun. Kobore mochomdos ndia president konyokobaka. Oni kingen kele chomdos. Takoitu subuhi amun tinye rabinik. Ako nyokwendot kokwotini kokwotini. Kongwachang'a biik chekakosich rabinik konibore tete konemwoe imanit kounebute Getuba. Unebirchini Kinande. Unebutini Kinande Mbosos. Ui kabisa. Kototukisto kii en rabinik. Ui. Kongwe ni.
3: Kongwe meshewa.
2: Ale ng'oliotab rabishek nekonu ng'alek chekoromen kabisa. Kibwotu nabo World Cup kele tesetai en nguni World Cup kitokyike knockout stage lakini tugul inyoru olekakiurerendo urerioshek chotok en K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital metindoi wasiwasi agetugul ye kibendi kounoton.
3: Kora kibwotu akobo K24 ketishet noton nebo television neibun program chekororon kabisa ko en nguni komiten en decoder noton nebo Pang is Konini.

0: nafas. Ini agak semau ni jawab ik cecang.
1: Ngalian atau ni kesama yang kami ini tap ke lebuat kita ni mili neru be line lagi ni. Maragi ibu re line itu agni saiz naga aku agak kedua gue ni le mici nugu mitua line it. Aku nak ni aku nyor nafas. Kau mangalian aku canggih ni ente duduk jatuh betul nato ni berani.
0: Kita setai kau tak kira alak yang kau setai kita kau meeting line dah. Kau tu mak agak selalu gue kira tak kira ureri osha. Lagi ni agak sa agen apa ya tarah abrere si tak kira kau kira begala.
1: Karibora abrere karibu.
2: Kungkui ye naga sin naga ibu na agak bib kiri agak bantuis. Kungkui kara amun itu tu jod itu agak tarah orang kiri mua agak ujau nganye ini agak ujau nganye ini kerasa ni gandaan ini nak mua bihal lagu ni jambari kungkui lalu gitu kaya ngale jambari kaya jago esje kiri kasi ngale tu nama kungkui kara macam itu kiri ad masih dikeras, sungguh beramu dijangan itu, bagai ngalal guni, korang mana tu lejebi, katumuai gule, korang agak canggah korang agak dislike, amun kalumah gitu mana muka gitu, so nyalu guni muna ke, so kan ibu aku bayi kiri tap kandui, kunyalu gigit kandui, amat kunyu, amat kengat kita niwa bawa sendirul, kunyu ngalal niwa bawa tisti. Aku gigi belum pernah metis. Tiga hari itu sekolah teachers pakai kan? In pernah metis pakai kan itu. Baru ni baru tetapi, kedua tu kita demi kita ni, aku demi jijang tapi sekarang orang jijang, kita tinggi jijang macam ni. Aku main dengan pasien, kau punya apa wisa kasih gue. So in gua gigi dekat sana, kau ni, kita kau kuasa, mai kita kau kiri kita guring lah. Anak kami kita nego kami aku beri sur anak aku naro beri masa punggal lalai naro kapisa kuwan kuya aku naro aku mungkin naro jelega elektrik tu mungkin dia ram naro so engke kungke mu aku non kumau kita bagi so kita kiri kiri payshun ni kau anak aku sah di tukar ngeceret ibarat tahu kita punggal lalai sah mengeceret kai masa kuli ni tu kau ni wah nanu me aku tu magu Aku marah lagi bila uti mungkin neling kaki cap, boleh dah kaki cap ni. Nana sonjian, kuri dia tu berai lagi kita berai ina tu bina. Amat cik cik dia bawa kui geger ni kui bayi cik cik tu koi aine, koi sih log kata ni tu loh ni guni. Agi kui log ni ada lagi mion aku imut tu kui log kata cik kui inde, cik jas gari log kata cik kau neti log kata cik ni tu nabi sih sih, aku ni gampun sih. Amun malas mal, kusirkan dengan kan. Ut company sekusir je, kini macam kita kita bini, aku marah isoman betul juga, wala. Juga company, gua gigi ut kubur, lewe misiya tu kan, gua betulnya skogi tiga lewe misiya tap tarik saya ini lewe mati ko. Kau ibari kau sekarang tu ini tu ibari, tu mungkin nanyu lewe nanu, amun ini, kalau lewe nanu, tarara nanu mungkin, aku ingin raya, tapi ni gigi itu kulle, amun bicu. Kogi gawai min, kogi gawai jadi ni kan mana? Matung di luar ni selain ini tak, amma cegi bul berag di luar ni sih, en pasioni, kerja kita ni tu yang mukul elta, agi bul ini agi luar, cuma ye sama presiden, matung kita kunyungu sambil presiden gundel, so luar nuah presiden, magi sambil presiden, kini baru call le, presiden ni mana iba semua muat itu gundel. Kikoi ni nak jere, amuni geger cai unis kunga ni ni cai una, sekarang ni aku gawat leh presiden ini, ngo, eh, iwe geger cai unu mami cheese nak gawat tega, nukaran ni geger geger suka biat cinta cai, ini taraf ruta, cinta taraf ngo, jangan gawat taraf ruta, cinta taraf ngo, masih muawi kara hilang, masih gawat taraf ruta si gawat cinta taraf, taraf betul anaraf gue, so, amat jadi jangan lala le. Kungkui ente tuti, kungkui ni met kungkui, giberuro. Harap kita kungkui ente, lagi ni bantu cuchok cuchu, kuar kuaran ni ni FCA, takkan na, somjingke SMB, somjingke Senator, somjingke. Iger ni aku buat macam macam, tapi cebuan ni ni cara untuk sah mini, so kita iger ni lekuk. Kungkui giberuro.
0: Kungkui giberuro, nak kita kene, bayar tera berere, kita beratana, mungkin kata kami ada. Kering, ke mangu kido gombamet ke kasarab kering gumami.
1: Mereka mandarab kering.
0: Kenyor barab kemboy yang ziba.
1: Rabu Victor kemboy.

0: ini kuota yang ada okey lewe ditai. Arah ini lewe ditai jitu ni bisut kandu ikan, mami tu kau cina kandu ikan lagi mana? Mata ni kini kita sambil kau tinggal ada buat, jadi cuma kita kini kena kali ni orang mantap kau.
1: Anggai.
0: Kau ni kini bagai ini, jadi kapan nak? Kapan nak? Ibu tuan kena kena lagi. Atas sebab tu kami tu juga, sekarang nama mu tu, ayah tu jadi ni, kau kau isu ni jadi ni, kau sambil tu ada di kau. Kau tiga kau noto, dia betul kandu ikan kau cina.
1: Anggai.
0: Anggai.
1: Angoi sasa kitu kikabisa inoria in stage engala lenyi nagne lakini star 441 gamu ngilinji duget number 2 miten 1003 chibachitu liniga radio inside shechu yele kitonyi leng ago tuye agrabin chandan chamba 3000 kenya shillings age nyoru biglo agere Jacqueline agirta nate nyotan go Janet agere kina mama mumi mbere Maureen obota Daisy gobota jana nate nyotan go Peter akwega chugo nyoru shige 3000 aligitonyi lagenge go nyilengo ginyoru shige 1003 duga number 2 oria in stage sige bagenyorun Johnson
2: kongoi eri yo pitse ana chama ile onduki ile itu kita pomin kita to ile kita ditore prakada aga ngoge kada mapte kaisa tenwa kuje ile ile te ana ate 3 factory ando meten Nampak tu kan, tu akil, okay. Siang ni, siang masa ni ni, barang kat sekolah siang ni, siang masa ni nanti. Nampak tu kan, koko omain tu, ini tu, kan dandan saya calon tinggal lagi, aku calon tinggal lagi, beri saya ni, ini ni leh anak aku ni. Jadi tu pas ni mata ini tu, anak ni ini leh. Kami di negeri ini dalam
1: konteks
2: ini kita mahu ramai orang yang ini yang siang jaya yang si agak beraja yang si kita itu terus beramai orang ikut ini konteks kalak si orang macam itu juga lebih lagi macam itu hati lepas itu macam lebih kalau orang bangkalan yang ini lagi macam itu macam itu lagi macam apa nak macam kaku begini macam apa ada orang yang kiri cakap macam ni tapi untuk kedai Kemudian beberapa jenis keter, kita perlu. Atau semua sekali tempat yang gaya perlu tempat yang terlalu. Kemudian semua orang perlu berminat. Itu nama yang saya.
1: Okay. Angkari ane stage gaya tu kita bisa berada John Sang in kamu sana basania ke, lana mungilinji namjinge 1003 in Duguet Northern number 2 number shopping, magido chini wa kasi radio inside shuru kumi 3000 jamii Duguet Northern number 2. Arab Sang i ripchi nafasi Northern kumachogore tap kazi gani, asige bage nyoro chita ge. Arab Sang.
3: Karibu Arab Sang. Arab sang insani yak kage na munsi me Arab sang ke lo itu otep ke istensi wegan gega sami yang jep kumya
1: sami yang jep kumya sami jep kumya enje ku jep kumya mara ya kwanza
3: sami yang jep kumya
1: mara ya pili
3: okay mojo gore tap kasi gani
1: mojo gore tap kasi gani
4: amni kapita Ami ini lah terbaru sih. Tiga form ni, Allah bi cuma orang lain ni kok. Ini tu ni. Unang ini lagi kau baca kulim bagus tu. Kulim baru ini kau baca bina lekar laki tu. Kau baca kau tu itu gumi konsist berjaga. Kau baca kau lalang ke? Agak weird ke? Nanti kau unjuk kau raja. Nai le raja, kuasa bukti ni le kaki nene. Kau orang tu ni ni lu macaya. Macam ni muka kau tu itu. Ini rute aja tu, wajah ini lagi ngalami, kengalami aku baru ini. Mau muncak kan? Inwa ter ini, mau muncak kan? Asal BP, bukan nama aku baru ini. Kita nak muncak kan? Kita ni kile, nama baru ini. Ini bukan apa orang ini. Kau bateng kecil, lima mi baru ini jatuh. Kau guni guni lelai berada di sini. Kamu lelai berada di sini muri. Kita ni bukan muri. Kau main di sini, ada mana? Ane aku mami bayi cuci ni jatuh, embah mana ni bawa sendiri. Tapi gua ni muda gua ni sendiri. Dia orang nak kunci ni gua ni baru. Orang yang lain ni tu kita gul, orang yang asuh ni kita kita gul. Kau tu gigi muda ni, namun kau ni kandu internet tu yang bayi cuci jatuh ni. Gua gua main geri tu, aku nama ni gua cuci kerja ni. Cuma muzik kor bayi cuci kita gul, kita kerja. Kau buat siapa? Dia lagi tu inapa sih? kuningo sibu

0: Ni ko ni ko in eh ni agai ko ngalek ab in Kalau kau kaya listeners, lepas kau di government, amu kau di government, kau tu kau jadi tak aku lagi. Kita suppose kau vaccination, lepas ni sini kau posisi kau kira lagi tu, ini muzik kau brevis. Arah ini kau semua mungkin mungkin ada apa kalau buat kau bid kena terus kelainan ni rupai, ya kau punya tuan tuan ni kau ni negi awal. Kalau kau kau tu ibu siapa tu alui? Kau kau macam mana lagi? Nadai, kau kau tu nadani. Kami bicara juga ke mungkin aku tu alangkah lalatan tu, kita nagi ko, agi ko ko mungkin mesti gantoi nanti, kami bicara juga nama gantoi nanti, jauh ini suka saja gantoi, cuma kejauh ko itu, aku mereka tiap ko bangkan, kapa kau sekelir, kami gantoi ini negelir, kami mukul elda, kami lagi nanti itu, ko juga saja gantoi ini mengancam, kita kami mukul elda mungkin juga saja ini, ama kami berbentiat negikik ko, kami gantoi ini negikik ko, kami berbentiat, lepas gantoi. Imu kau sengguno kita nu presiden ni nega kau kosuan kandui, lagi ni kandui pelak tu, kau kerja tu kul. Yang lagi segigi kau juga bawa bahasa itu, UMB sange aksen neta sange angne, bawa bahasa itu nenua betul seju. Kau ni peram, napa ini mikrofon? Kijun nua nyungke kosuan nega mikrofon. Tu napa linga negila sange neta jarar ke? Kuma mikrofon gitu, ag ngalaja, bagai meja, gemua, jatuh giro. Kerja aksen sange nega bayi. Si lekori pun kau gay, teh tu kaki aku kau gay, gue aku misalnya ni, so kau kau macam apa ni? Kalau tu kau macam ni, kalau saya kau kau ni tu kau andoi, tapi tiap kali bayi tu ni, semua tay kau ke kau ni tak kerja, mungkin nyonya yang tahun dari agai, atau agak si mana gigi kau andoi ini, gigi kau mana aja kau tuh mimi mula kan, nongar ke tu awa MP, atau village MP ni bawa korea tak agai, gumpahu. Kutus kuman, gem mai man, ngelihat mai man. Mau yang agak cuma bila corona tu, amui je gigi kui. Mau gumpa tu, in jijau tu. Ibu aru gelige, gem biji cuma jijau tu, tu lile jauh ber. Amui, agak kon jijau tu, kau agak kon kui kon doin tu, nakar ke tuai. Kutu ke kau ni tininya, kalias me kau ni, kumme kau ni kon doin tu tak? Ya kau ikut rosin ni apa undari ni, baji ibu kau ni, apa undari ina tu, ikau ni dikke gimia tu, agi kau ni, aku tu kau kipu baji tu, nune kau kipu egongkan, aku kau ni tu, kau kau doin tu ni, dikke muda aku isto, aku tu nyerai tu isto, kau hijau kat korang, kerja aku naga je kerja kolas, ego nangku no, isu barab tu, nui abah nandu, anak dia kau tu begitu kau geleng, kau laleng aleng, abah sab kau ni, anak tu sab kau ni, nanyu ni baji sunna kau ni, mian nanyu ni mian, aina apa iyan ni geleng aku, siju ini. Eh si tu ini, kalau itu na opportunity, macam yang kasih leh, leh na emingu. Ya awan, you naruga na kauli. Agar aku tu ni.
1: Anggur apa sah?
0: Nek juga mui, amumi langgokan tu itu na tak. Agar aku tu ni suka ayok si, kau kau merok ini kau guna. Tapi jadi leh kau mengarah na.
1: Anggur.
0: Siapa ikut ni korat ini masih nak masih. Ayo kau gelai, ya gelai. Ia goreng kau sunda.
1: Gonggoi, gonggoi, gonggoi, gonggoi. Enggak tak cikir ke paper tanah tanah bahaya yang alalan yang karun itu apa tawuran yang kasih ngelihat tanah tanah kosmos segala gigi tweet itu tuh.
2: Poin tetap kia gig kerbasi komai mek kia gig itu. Cucu negorotik agoi bu mionda neitin kobar kia gigu. Mati TMK. Kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoin kerbasi agiterin. Tactic kotinye ngwane tab amitraz ne ite 12.5% ne bare gerbesik tugul npitet agenge kongeten gerbesik talusik agisire Tactic kobare gerbesik agoy mainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
3: Ilingi ta dinen halane kongete ata wa boise giri jatab tactic kuma go imane gerbesi dililengi age kyo aga nyorjini ge geljine to magere betu tage
2: iman tactic kobun company tab cosmos limited kinyorjin acrovet age tugulne negitin tactic from cosmos limited number 1 kuwa kupe
1: Agen manden studio ke nyuruh logo ibu kape meter contoh sebuah
4: saya tangguan
1: tengguaginda.
4: Helang agen manden studio lagi ni mau nak buat send web wallet ke lenji netan ko orang nubaga sari nubaga cip-cipinda ke besar nami ten barang nubaga yog terapi ni yogu nene mau tunjuk ke itu baga lain gok thamana kagenge ageri lagi create an account ko gay download nene play store hagi bayshe ni yog tege iye create an account ibayshe promo code nge siri le MFM segan agi lagi kasi MFM agi gunen bonus nubaga selingi check $5 sugele 650 Kenya shillings send wave wallet ore na bagasare ne boyok trabini giogun en ore na magtilenki
1: ke gure na edwin raptano
4: kaine nyun ko Eric Rono
5: gunon ko site angwan ne bo karun access ta superhero jam Aljinge sesta jam nebo 100 grams anan go 200 grams agobebe njilo ago guk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anan go data matiga nyikosirin anyinyindo akpoibo yet.
6: Chu kologo iwegab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tuguri.
7: Kakoit saitu mwani waka running studio nebo emo FM kwa sartani kwa kutuwe kukenye nglogo iwegab emet eng nwagindo nisu mwanune kwa ninde telisheba chibit. Ageng elugo yek chekita satai kisubi eng newsroom nebo kalenzini ko tatata kuruteti nangondo ti rubiota president professor Kithure Kindiki tu yet notoge nebo tipte maklo nebo annual general meeting nebo African Trade and Investment Development Insurance atidi eng nyutok Nairobi eng garuneta braini tu yonitoge ko kito age target sasama ago wanguge target sumok arawani togi ole kemut kibagenge stakeholders togole kobun Africa agingwen komogo ole chotok kiche tenyegei agetetutik chebo mungaret kamwa afsaik cheindotini tuya notogi kole tuya nitogi kia ingpitu tabraini na netese taa nginguni ko itarchinge giger kasuldait nebo tetutige chotoge chetori tige gimete sektas tetertere chebo mungaret ing imoni. Age tetato kolumda sergalite tetutet notoge negibaishe rabinik silingishek trillion tagenge eng tokchin notoge nebo keganapta sekta nebo kabatishet eng emoni kakwautet netoreti keger kele kabit amitwogik cheyomotin eng emoni ak keger kele kanyor kelchin sekta nemobo sergali kobois ak ministries cheterter eng sergali eng kasarta nebo kenyishek mut yemite tai kongololi eng tuyet ne kolumda anane kogilumda eng kongilumda tetutia notoge nebo National Agri Food Systems Investment Plan NASIP nebo kinyitabili bushogoyeng ak tipte maglo ako kinyitabili bushogoyeng ak sosome eng gorta nigobo Financing Agri Food System Summit nigogia ngitok Nairobi komwa sirindet neo eng ministry nebo kabatishet Jonathan Mweke kule nyoru negelchin kabatik togole eng sekta cheterter eng emet tetutia nitoge kamwa kole baishe sergalit ab rurak nebo counties keger kele kagitchi kakwauti chutoge.
8: Government and county governments will contribute about 45% of the investment in agriculture over the next 5 years. The private sector will do another 35%, and the remaining 20% will be done by development partners.
9: This is the first step towards ensuring that we have a sustainable agricultural financing in this country, and it's a move that basically shows the fact that the government is very committed in terms of ensuring that agricultural financing is properly resourced.
7: Chato kologoi gabi meeting no ginda logoi galako itune site mot nebo bet ni gasomanun kwa nende telisheba chebet.
6: Jotok koga logo iwegabe met eng nwagindo kongete emo FM.
10: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Gimana ke? Pergi jambe, pergi jambe, pergi jambe, pergi jambe. Kalau ikhram wajib ni, akhir kali jauh. Bama meti kau bagi ni, bama zue.
1: Ingat betul dabrai ni ni. Ko W C W.
0: Betul dab women.
1: Oma tambo aje biasa kapsa. Chongi go gilge. Chone sana sana kumara ingene chitona kiko bet boyot kegure mosake. Sana sana chitona mosake single mothers. Chone nye boysek lakini guy ne duch. Chone kwanyik chon holde ni bada ni mwaba position kupwa kupwa. Kama baisi ngeresa.
0: Kama baisi no baisi ngeresa satra.
1: Kama baima baisi ngeresa ama kichiru chota njubi bera. Position kubwa kubwa kama kafana kama CS yani kani kutambua ni kazi tap chebioso grind agi ndai lai ngora chebioso
0: agi neti agi toreti
1: agi mwani chebioso gele magele nga mungi ngitunin kwa wagile ibe burgitu kwa gitoje
0: ile hini gitu negiti ibarbar kibabe
1: ibare lete lete lete tatu ngiko kigo burchi toko seret kora
0: amune ngo
1: gamunga hako chie ngora magapa kachie ngatinye boyote ako ibu ngo bwaga. Konyalu itinye ngomnatet nebo ipcheitoi no rabini chutor konyi
0: ngap kakoit
1: ngap kakoit
0: bas
1: mati burutele nge keibune libuti labata kial swetait nyo kwamelok swetait
0: aya jakir komanere ibut chevile chudune isi mo chudune in conference agwaret note nebo Facebook ima FM hello
2: hello ya mune abakara abngete
0: bye bye ni magmungoin.
2: Kau makan apa tu? Nanti lepas anu nak, engkau tu nak agak rezeki tu eh. Arah kau ni lagi siapa?
0: En.
2: Ami emak betul dek tu kan lagi emak aku mau arah mana lari sekarang lagi ayat tu ke engkau?
0: Nenya antu kan?
2: Iki arah kau ni siapa?
0: En.
2: Kau makan ruban macam ni tu, lagi penuh. Kau ni beri ni aku pun nak pun leh ni jure baru kami ramu eh. Iko atu negara ini boleh jual terkininya anjing ini ada kau ni baju toilet tu, toilet ni orang sebelah rumah koran ayo jemah mau jemah.
0: Gonggong ikan besar.
2: Nampak tiada lagi jangan apa cengi.
0: En.
2: Kuma karib pun nara gua tanya lagi dia ni apa cengi orang nasi apa tunggu lagi orang ni bukan orang nak ingat biar tengku dia orang bukan ni entah entah. Aku dah nak dekini tunggu lu.
0: Gonggong. Ini ni kau agak sih jamu, betul ni. Kaya namzi mo ije koro.
1: Zaki.
2: Ya muna ba siya bila takya ma?
1: Bye bye.
2: Sige ti ma kura ko ni guno mo ala chagi na niba sa atya to ja ma. Kara niya ko mo kalia.
0: Na yumiya kalia?
2: Yumiya ko ito para kalia ang lagot ano na siya kaya jini. Aku kini boleh berbarang kau kini namanya cerai tu, nama tarik tak?
0: Konggoin.
2: Kau nak dia lebar songko kasi?
0: Songko, safi, kau tuai songko.
2: Satu anjo jama.
0: Konggo ya, santai sana, Zaki. Amat saya pergi nyuruh tienda lagi ke nolbo studio.
1: Yes.
0: Asyik kau bidik lagi. Metway teteh stay kita yep cerita mu FM.
1: Amu nyon tugul.
0: Kau eksei menakte.
3: Emo FM. Nyon tugul.

0: Right, asante sana kitesetai awa munata nabo ai ngago di meeting si mo meeting conference arago Facebook side ngunga ti tambwa ni moji le iti le tigiti ta inonen beduta brain
1: yes
0: ago agi tel ti tigiti pe mut
1: en sai mut
0: kinwa mana ni nyoro nafasi inwagi ema fm
2: hello
0: hello
2: kara atu kara la kara ne atu
0: karibu sana
2: Uma nota nesta puba lo na igoma sa go beon po meti sa go mwana wa kire simpu e gorra
0: in
2: amma cha na tigiti kwa na ni e
0: yidile tigiti ta ino ngora mwenye we
2: tigiti nota le ku ni cha ma ko to mi bar mwenye we lo ni beri che ale beri ro te go cha ma nya ni go nam kya ro ta we
0: ne
2: ke nya go bunne wa ni ule ni bar ta ni so mo e amma cha na me na tigiti a go a jo jo le ke so go ne Anyu di dalam kiri di kuali, agak mungkin tiga kuali, agak kiri kuali cantai tin mati ringo yang aran, aku ni dengan ting aran erigat, aku hanya mati ringo ini limpar erigat, aku hanya untuk tanian pun dia.
0: Tuhan lelaki dan,
2: dia kiri dia cakap tuhan lelaki mana? Kau yang cik kata dia tapi mahu kan amat kau tiap bukan nak ingat betul kusir, apa apa boleh itu pun luar tinggi.
0: Kango missing asante sana. Alright, Dr. Bo, conference, ni mi hata ngora inyuru nafasi, inwagit kabisa.
1: Julius!
3: Oh, tati ya vile?
0: Yes.
3: Uwa muna wa jama.
0: Kibaybay.
3: Abdila gana tikiti itilwa wami wa kirikiri tia kikini wa jama.
0: Mm-hmm.
3: Oh, gini mi. Gini tina awa tikini wala tikiti itilwa tikiti wama sikiti mubona kajera itu gini gini gini.
0: Eh.
3: Oh, gitu ni aje. Oh, amak kita lebih orang jadi bagian ni. Mami yang dia nak. Eh, nak jadi tu kita tu.
0: Kongoi.
3: Nak jadi muda, yang anda jadi jepri. Awak tinggi. Mama jalan. Adi ini cuma berapa? Adosa sembilan dua hari ni. Adosa tambahan. Oh, itu pun.
0: Kongoi Julius eno lambo ngoben ngage ne miolon
1: e chirono
4: patyevele
1: yes
4: ago kwani wa mune
0: I bye bye kabisa
4: patyevele atwe
1: yo
4: agi meto je mwa ukwele saita gosinyo Kemwa yamba beti na go anga jita na jama mwa ina kana eso bala batya na na mwa chaaksa.
0: Ehe.
4: Anyway, Matina chifya na ini.
0: Nim.
4: Ana da tai pa jama ngi ta mwa jama shabe ginya.
0: Mm.
4: Maga go dikta ba maga go para ngale ga shabe de.
0: Ehe.
4: Ama ja le ni ma shabe tari gi 23. Raita vizito. Kebend di shabik de limbo gorab blanga ten sugar
0: okay
4: abang ga inam go kwani tarigi na ta
0: ye tarigi 23
4: ye tarigi 23 mwezi wa nane na ta go next month kebend de limbo bo med gorab blanga ten sugar shabik de
0: kongoi
4: kongoi ye
0: asante kongoi jerono right amache ke nyoru ngaliona genge no libo studio sigabit kebege Nubo chichi nesete eno limbo ndonyo kwa tuget gani gan? Tuget number ngapi? Tuget number 4. Number school fees?
1: Yes.
0: Agere bichu gan 20 jatai kwa nyurjika gil jini pati yavle.
1: Mm-hmm.
0: So ngu niko ya tatu niti ya mga nyiloy ngagi chilil. Kwa imo chinyoru bonus. Nubo yali bushe gnu *441#.
1: Laba tuget number 4. Eni ngu niko timai 25,000. Ana kutimai 5,000 bonus.
0: Kwa di chilil kwa mi bonus. Chibo yali bushe kata?
1: 5,000.
0: So ichile kitiyo *441#.
1: Laba tuget number 4.
0: Tuget number 4. Amache inyoru geljin. Kwa di chilil 25,000. Me chilili bonus. Nata nipo ilibu shagmut.

0: Yeah.
1: Ikan kanget ni, apa lama kita buat ni kerap boleh. Yang kaya ini kerap imuai kungui.
0: Yang kaya kau ini boyot.
1: Siapa sahaja.
0: Mati lara kasi ni.
1: Mati le lasi makiamanye lasi je buat ni gitu.
0: Eh?
1: Kau le ne, apa le lasi makiluan je log sugul.
0: Eh?
1: Oh lasi makiamis ye no boyot.
0: Mat kau ini majido.
1: Yang kaya saya tak kau ini kungui bonda ni gile ke job korang kau jinu ki.
0: Kikere kabisa kwa kileta abkere ngu.
1: Ile ni kangeti boyot kiswa uno kikasa tako kutuko nga mukta ni nyeinda aporta agimna tete. Site chengwe.
0: Site ribe kabisa.
1: Kwa si chon moral goro ngo manda.
0: Inge kula haba kere pi jutambwa ni gino le.
1: Kwa nungu mamanda yoto tuko uti esweta iti ile. Tak tenge. Sikori iti we subama ya tenge.
0: Siti we gimche ma.
1: Kamu
0: hidup ni. Hero, okay guys, kamu tu. Aku cakap apa tu? Aku cakap send web wallet. Terus ia raga jadi agi buat ti lehim. Anak teh libani rabi ni je jang. Leoni ok teh rabi ni kau mandai metap sang. Menyalut teh libani gigi. Agu gigi kau bit send web wallet. Send web wallet kau arah negara orang kau besar ni muncin teh rabi ni gug digital. Yang ni tinjau rabi ni je dollars. Ia meten account ni ngunget. Agu muncin ok teh free. Nemagi ok teh gigi tukul. Ago, kuti support ni family ni mi Uganda, Nigeria, na gwe matinwe galaki vosang kele njin bas. Matite iba ishe ravine gilipanishe. Ago mi ten Sendwave wallet. Sendwave wallet kwa yigichop ka oigoret ni raisi kwa nyumnyumun inyende tulo niyo oktahi ravine. So, downloaden ngu ni Sendwave wallet. Yonga yi downloaden. Kwa yoni create ni account. Igeri legeba ishe in promo code MOFM. Ogi nyorji ge credit noten about $5. Bikya tae chepa ishe in. Enbe tutabraini, imuchi sign in hapa ginyorchige in the $10, inyorugora $5 in account nengunget.

0: Ikore second junior tena sogoro mwenyewe kwa madaa pole pole akitenda tena gararanga. Ah! Eh kijana moto sana huyu.
1: Ikore italinde.
0: Italinde. Paga ma,
1: paga ma.
0: Na ngo iko.
1: Mhm.
0: Eh lakini huyu akona sifa.
1: Second junior.
0: Kimi yemiru joto kulibane?
2: Atare second junior bwana.
0: Kupenda ati akwirta kana kile Arab.
1: Arab nuachi.
2: Ngowi re second junior. Tiondo chibi.
0: Hey.
2: Yeah.
0: Hey.
2: Hey.
0: We.
2: Kale ijunjundos kwanyi tariki. Ijunjundos kwanyi tariki. Titi.
0: Shindwe.
2: He gorom galamen nyu were we. Kale kingo mi afya center ko seru ine kwewe.
0: Shaili na kupata hiyo.
1: Maigu yao.
0: Manangu. Leo lalto so fire. Eh. Yetin kile mo.
2: Lene kile mendi.
0: Mitholimba je boyin.
2: Mhm.
0: Ngolimba in.
2: Boman.
0: Bomanin. Ilari. Ilari.
3: Wewe moya.
0: Udapa gai?
3: I don't know. Akirtanyu wana din telagat masam tuli
0: eh
3: meria de siet kon wana no ay largo yo nangle sege
0: kongai kabesa arbata buswet
3: jamre mawaya
0: mising bayo
3: iwa wana yo den la taban yo
2: miwel kabsa yuet
3: indi wel ay
2: kabesa
3: I'm going to go to the house. Ang macam itu antul orang dalam lampau negara ini cuma sah, ag nama lampau negara ni kami. Agaknya itu berbagai macam
2: Kongoi.
0: Kongoi ya sinia. Pole kita setahu guna tanah. Kepada perseratan suku huru suku murwa, ini kita staff for 1 hours, lewen kita juga tak ketukul nanti negeri

0: Right, saya sekolah bega sih sekolah tujuh tiga ratus ribu setiap. Kita bertanya bahwa yang nanti kalau mau digital man guru nane DJ mawa ya nani le dan bed kau nih aku bedi guna tu na. Nih tadi kau tu tujuh na tu napa vijana na tu nih kita meja tak gigir gile kan nyur vijana aku nam lain neng sabit aku kini cuma mawa ya nih mawa kita kenge igil gaji mesas kiai igil gaji tu kul mesas kiai. Ie, ungi hilgi aku gigi vijana, gigi berdoti. Mungkin bayi sih nengen kasar tanatun napa negita kini ke election nengen guni. Alajina mungkin bayi sih nak, engkau sar tani tani negita kini ke election. Namu ya, kurang kasih kapisa. Mei muta keratin ni, gobay baji tak kuendi bunge. Ie, mei si muta I keratin gobay baji tak kuendi bunge. Ie, kuendi jita bunge iu eh, iu di jela. Di kita bunga, di jela pan.
1: Kau kira ini bawa ya? Kau kira saya kunci aktivis, gumeti nyesha.
0: No, you can be an activist, lain as mad activist.
1: No, lagi nungma kau iya aktivis, sis gumeti nyesha.
0: Oh, Sean, ini coba medical?
1: Eh, medical.
0: Kau ini, ini ni lain je. Lagi ni himself. Mana ni lain je? Ating dia gua aktivis tu, kalau semua umian.
1: No, kalau lagi sih, dia kurang ngam loh. Yang ni megazet itu. Kalau big je, kita uang kalau jauh sahijah. Kalau gigi kurang, kita coba bagul eh. Amu kalau lagi kita coba. Why are you profiling the Kalenjin police officers? Hello, kalau wali ni test akapsa. Walikuwa naita na bagule. Wewe ulijuaje hao maaskari ni wakale jini?
0: Kule ni?
1: Kule walikuwa wanaita na bagule.
0: Kule ni wale bagule kukuti?
1: Inge damulu ya, huyo hapa hini. Lazima bagi milili ya lakupa boda.
0: Amu walu ya kekure in bagule, kekure bagule hii.
1: Kule ngejua bagule hii. Kama wewe li activist DJ Nsha.
0: Mwani gile ngi kwa activist kwa lazima ya isaragazi sikibirin.
1: Activist mku mameja iswanet. Activist metoji Boniface Mwangi, metoji Martha Karua, metoji informer chief justice kwa ngalega pa activism. Amu siye kwa activist njini kwa lazima itinye sponsors.
0: Iye lazima itinye pesa.
1: Itinye pesa.
0: Bati ingi ngini kubariwe. Ungia isaragazi ili kukuro higi kemasi mpateti kupaka rati kidogo kukapiche ni kiyoto jemeje in sponsors hila mawaya nika kemasi mpateti kupaka rati amuje ni sponsor wache ikai wala duki yaku so kale kutu kumeti sha wachana na
1: activism wachana na
0: hii kibi yertaye na kiyoto ya kilri Wee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee,
1: hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee,
0: hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee,
1: Tingo jebunu jebugundi.
0: Wewe. Wee. Yo gari kabisa.
2: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jeichame i-downloadin MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini getesheet ap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jeichame eng kasar agatukul. Downloadin MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
3: MediaMax Waves, more sauti, more you.
4: Tos itinye goyweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates a currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin jamanigug ak choronok Ago ribotin rabishek guk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111 iboishen wallet to wallet. Asina chechang iepchi tetutetab mwa en Emo FM Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono.

0: Salvei em Emo FM.
1: Alright, kapisa hangra legega skwe nguti kiyata chapa kipsalvei Ngoz kalungu thapi kithabrani Ngoan namite conference Oka bit ki gaji kasarta Mwai wej ka legega stano Miji talagi kure kibet kibet Kibet Wai
2: Wai wanyo
1: Kapisa
2: Lagi funda aku salvei no ano Lepara ugali sama.
1: Dia.
2: Kau ni nyungke burung di mana tu kau tengah bal makan juga. Nak kira juga.
1: Hmm.
2: Turut ni kau tiru aje.
1: Oh eh.
2: Tak turut itu kita tu macam ngaji kau buat benda-benda itu. Kau kongkai kau nak kau tuan beri no.
1: Kongkai kau pesa. Jos batu kau lipat semen dua.
3: Nampaknya sate.
1: Nampaknya.
3: Wei mawai, agora santai yo.
1: Jodai malu.
3: Kapi sa santai, kau cerita lagi kau pun dah bukanan ye. Kamu amisan ni kau ngutu cawan cigi wei. Lagi gitu tu tawar kamu, kenam kita kau se, beli sebab ada ikut. Lagi kita kau se, ni cerita ter, lagi kita betul no tak santai yo. Aja ni pun dah abu ye, joshua ada ni semua dah. Kalau tuan masih ada lama semua dah bawa tu mula mana. Yang kau nak lihat tu nak apa dia?
1: Aya kongkai, jambasi.
4: Jamke mawai.
1: Missing.
4: Ya kan nampak ke beres tu jauh kau dah ni. Yang mana kau?
1: Jojo.
4: Nana kau ni tu. Kenal kaya, ingat kenal kaya.
1: Yes.
4: Ingat kaya.
1: Kapisa.
4: Oh, ya, iba ber trago, ya, ya, ya, ya. Kau muntir abu rona gua tarik kapisa. Tapi sekolah ni teri gua buat na, gua nak kira orang kecil ni, mereka ada kira orang kecil turun kiri kecil. Jom jadi stress gua, kau bego stress kapisa. Tada gua stress kapisa ni, agak kau ni nyunu.
5: Ya, muda santai sendiri.
1: Bermalam. Ayam ayam.
5: Muda studio.
1: Bye bye, kapisa mati jangan.
5: Ah. Nak kati? Nak kama guna ini kalian tidak guna Kristina pet, ak para guna pete. Ak ini lagi tujuan namanya bantal guna pun. Kongai.
1: Kongai kapisa. Thank you. 0740 agak begini nampar ngung 730 mana?
6: Eh mawaya.
1: Woi.
6: Negeri saya ni lupa nak sesi seven awak no.
1: Sabi.
6: Saya ini lagi pun dah buaya itu. Ipe tu tawar tamnya nampak.
1: Iya nampak itu tawar tami.
6: Rom kamu tu cuma salve. Datang gitu yang agak kiri.
1: Ayah. Kau ngaji gitu yang agak kiri.

0: nice shere, very nice tumdo yotugo MFM keti shenelel tugenelel kimwagele ninyotul. First us, chitop keti.
1: Samito.
0: Yep.
1: Yamuno Samito.
0: Ajamege.
1: First us, chitop keti and colleague of Ometis to Sam.
0: Mm-hmm.
1: Samito, Rafa, Tarobo, Samito, Abisa.
0: Kongoi kabisa.
1: Eh, ane buri chelewa wa metis kumati ni ngasa amito.
0: Mhm.
1: Eh, niger ni ako miro talagin ni lima taro kone wa mukta ndera wa amito.
0: Mhm.
1: Eh, ane buri kama ya wale wa mucho choche kodi wa kap katet imi umye kama sa amito.
0: Chojo imi.
1: Eh, kodi gobaro koi masia bingamba ni sa amito sa mandai.
0: Eh.
1: 0716 80 80 80 99 99 0716 80 99 11
0: Jamge,
1: Ate kalau ni aku ayam ni kita berapa jadi?
0: Mhm.
1: Eh boleh jangan kau mati, kalau ngajian tu nunggu semua boleh jangan bimbang no. Kau kita siap kau ni tunggu.
0: Kau maju masa ini zaman.
1: Eh, mungkin agaknya ni mungkin fikir ni ada, itu ni sini ada, ayam ni mana ada, ni alu kita tahu nanti, nanti tahu ni ni.
0: Aku kerana ada zaman masa ini.
1: Eh, katanya kalau ni ada apa?
0: Eh,
1: si je gua kalau kau ingat jualan ni, jangan nego. Gua ni jualan ini angka kau macam ni nolir dah.
0: Kau sih kata kau ni pun di.
1: Kalau kau ni macam ni laku, laku, anak lihat nanti jadi tu niye.
0: Siling ata ganjil gas kau ni pun di agengge. Kusiling ata alan ega itu agengge. Victor way. Bagus sih, love Victor. Gegas Elvis, Elvis ega moja enga Narok South kwata.
1: Jamke za mito moy.
0: Ajame gay.
1: Amuno lamba studio za mito.
0: Kijame gay. Amuno lamba Narok South imyenura.
1: Ami ko masana ba oli ba tumbe Narok South do ja za mito.
0: Ah, siyo ta kap silinga ta ega jengjumbe.
1: Yeah?
0: Silinga ta ega moja, baret ega moja.
1: Era moja ngune wele telbu nya nana wa isa mitong moya.
0: 800,000 njumbeke.
1: Eh go banda nwei bwana banda ni banda ni.
0: Ege degenge.
1: Ege ri degenge bwana.
0: 800,000.
1: Eh.
0: Ajagi komese.
1: Lenwe ra. Lenwe ra ni gitoje ngoron, gitoje ngoron.
0: Arab Zimba.
1: Millionit
0: kamen millionit.
1: Ah, jadi, aku belakang jad kerja gua mang, mang mesti million, nama ni lekwa kerana ada belakang jadi.
0: Eh,
1: cuma mesti million nama bawa no. Antara orang belum kacau, ketika sebelum ini saya nunggu agak marah nengi nanti orang nanti jauh agak ni. Abang dah kacau ni kedua kedua belum kacau tu, saya jauh kuat nyerman orang datang.
0: Sama.
1: Eh, unah sesama itu, mami dia pun gembol lata.
0: Magitar engan.
1: Zah.
0: Kanga mesin, YouTube MFM. Tiga ni teh, engan le kacau tak cukup gisi tiga kabisa, agak tiga siti lagu. Kagere eng wigi ni kuna komite la goga chotok chibindi eng hotelishika industrial attachment choto chekiliponi kabisa, choto che paid in 5-star hotels. 5-star ku hoteli chekiyo choto chejin kabisa, chejin kabisa ku in meeting about nothing about Charles enyo no mejesu authority kabisa lagu ka choto chemeji konegon missing engeleke choto chetinyike aka tourism position not in the thing ak sector not in about tourism kombaya kabisa miti position nguno choto chino megei angalega bi melishek enyo angalega melishek enyo kombaya missing miti position nguno chino megei angalega mdegishek ang musidu se joto jo komite jales asu authority ninyo kabisa to ko sere betu taba mut miti lagu choko giset akiti giset tese tagi seti kabisa enyo sugule tukumite ule asolepa Nairobi ule karenu leb Nairobi ule ulege lite kabisa agi lite kabisa sugule toge nye agi lite lago iro ile kongan al actuals eng namba yu jibo simit 0721 engi ngoni 0721 asinyo retarded kumeseng 0721 380 590 0721 380 590 E asimo especially sigik aglago kabisa agimoji kuzit notak ni imaji agredit notar negi nyuru agatebole tosuna megi aganu aganu kimeje toko pala kunguna lenda ni ndumba ports ulimba ports ulin kimeje ke toko sela ko kebeberto nontani bendi ulimba melit ulin libendi nyanjet arak sumuk asige bwaka yani kagisete zu nginyone inyone akto lainik uibe mwane kabesa ulawe mwane ngulimba meli shikulin anguzi yu sikchiji mwagilibane nsilingite jibkundu jigilibane gilibane etola ya alangu rupuls alangu jibkundu jwa ikasi euro si jwa tukulcho namba jiba chasko 0721 380 590 0721 precisai 0721 380 590 kolejin oye mito kolej not ni mito nguno mito leb karen utoritin engaleka ngaleka musiko shek chepa meli shek chepa pik chepa soya chepa ndege shek angaleka tourism angaleka hoteli shek hospitality moteli shika sumigejin oteli shik tuyeje kabasa 5-star akwa barak agiji nkin industrial attachment lagu cheboto che nyuru kia ketugul chepkonda enyo ago chachang kukiku bori yot boy boy inyo kuchang purieto apkwale nkin ngaga su chukopo nguno kimite tai 0721 380 590 0721 380 590 inyo asigitari tinukun
2: mising breakfast just got super introducing Zesta superhero jams now in fun 100 grams and 200 gram packs what every pack comes with guaranteed airtime or data so kids get their heroes and you get rewarded too
3: Zesta super breakfast
4: Tos itinye goyweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates ak currencies fluctuations sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars page 101 eng oret nekararan imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei iyokchin chamaniguk ak choronok agoribotin rabishekuk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111 iboishen wallet to wallet angot imache inde rabishek wallet nengung iwendi kitok mpesa ago chito nekeyokini komuch kocher currency nebo rabishek eng emet agetugul olemiten download an application nebo sendwave ak iboishen promo code MFM nekotuyo biik chetai koboishen sendwave konyorjige dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek taman. Sendwave wallet, money without borders. Terms and conditions apply.
0: Media Max Wave nitoko apa ninyorchinige tetutek live chote jibo MFM agoteng tetutani inyoru agenge inga genge live kubun Media Max Wave. Media Max Waves mo sauti mo you
4: niko kwangutiga kipsalbe eng boostayat eng MFM
5: agenge agenge media kwanguti kejito mama
6: for the first time Meja mwa kapsa kwa ngute kigiabu na iwe 2010
5: kukimena iwe tenyu?
6: Kia miwa iwe Kenya ino
5: Ehe
6: Kikasera maindi wa kasi ule gile mailine
5: Kika kikikese mpubarwa?
6: Ehe
5: Niba maindi wa?
6: Ehe Kia inadwe
5: Ehe
6: Angu kia mi department of cementi
5: Ehe
6: Agi nrangi 20 liter 40
5: Ehe Rangi kukisa lishie?
6: Ehe kukisa lishie
5: Ehe
6: Kogi ya loda nene kia wae kapsa ngalega uploading
5: Kikita
6: yari? Iya, kwa kibisi kapsa adu ya ina
5: wako.
6: Kwa kingo miyadu ya iniwe. Kwa nga kiarib kasi it kapsa kometi in.
5: Ground.
6: In kometi ground.
5: Kibe tulipa nga?
6: Iya, mu kikatu ni kiarnya lakwa.
5: Ehe.
6: Ni kikatu ni mluya.
5: Kikena mluya
6: kasa nato? Kikena mluya.
5: Ehe.
6: Kwa in kikakombon kot.
5: Ehe.
6: Seta negure kapsa o.
5: Ehe.
6: Kwa in kasi nipo adu ya iwe. Nada kamu ni anggot, may soul rest is soul. Kisir tak main dia ada nada. Kamu ngalek cek jamu aja kene, jingga putar na. Iya tu we. Iya ni lagi jam kau ilodi.
5: Ilodi ni sebeli.
6: Aku bimba kau buat na off, bawa anda na buat. Jam ni kapsa kasi, Monday aku cuma mus. Kigo na kapsa off pe tu tak engen.
5: Sunday gitu.
6: Aku ikir kasi sambili kempo. Iju tu kita sambili subuh.
5: Aku sambili lagi.
6: Aku sambili usiku buat. Kau ngalek dengan ngalek uploading oleh u. Hingga itu kapsa nyumbani jioni we. Ruwe gitu amu hilalek.
5: Ambil tiga kau hingga.
6: Kiyama wala atukului Kiyama wita amu sekta ni mbaka sabi tisa muiwe
5: Kiyikete
6: Kiyokete
5: Hei Sabe kwa kia ingen kia ike nyita genge
6: Kwa ine ngaki kako naibike pa kukwe Kole kwangu kumako sawa Amu kijomi story
5: Kiyama wala wakala alye mluya
6: Aku kira macam story, kau lihat ni kelembeju. Hingga baju orang senda beri story mak orang dia ni. Kau mahu tengah leg jubah. Kau ini gimana baju kau mahu ibu lagi ni kau ini mali. Kau tahu kebar wasai singkas. Ini jenis apa salwe? Kau ini Leon. Kau lihat ni tu aja kasih tahu main dia. Kau gimana kau yang kau sangkapsa? Mungkin kau lagi kena ane main dia. Sasa betu ta genge iwe. Kwa mugi gaga sasa ngwel ngwel.
5: Jebara aku.
6: Jeba kwangu. Len mi watchman giri besukuli ta genge. Amako ya mwa.
5: Lejo de kwako.
6: Amuta ko migasi ata bona no. Anko se ma shebe kapsa. Ako kyo nyu un gat ka Andrea. Unga ga mwa la. Kyo nyu un gat. Ngalek ji gei wai.
5: Kela iwe kita sai ko gasa ni moindi ata gasi ni ki ko sementi.
6: Wai. Kwa hii betu utema negi mwe wa ukweli mluya
5: madame ni ya mungu wada
6: yes
5: hehe
6: kuleja kapsa inendet maumbile jeji kumega wajin kapsa na fast kwa mwitabu kwa hii kuleja it's either saa mofa ngunda wikita genge
5: hehe
6: nyari kwangu isa kine haigwe hivyo watu chima hindi watu kwa isha
5: hehe
6: ama chiko kasa kapsa Wale nyinyi wa Afrika nataka sasa tu nataka kuzaa tu naongeza watoto tu. Wale hii ni kwa naomba tu oh ya siku wiki moja bibi yangu asikie vizuri. Kule jana najua mambo yako. Wewe nataka unda mtoto, nataka enda unda mtoto. Wewe tena bwana. Ah mwaki si yeye sasa tali huyu muhindi huyu mbaya kabisa.
5: Kago yet kuki.
6: Kule jana tu ni sawa kuna shida. Sasa go begara wewe mwezi mbili kwa bye bye ita success. Gaya tak boleh gigi tu ne asin andre, kengeten na off.
5: Kau tega no andre.
6: Aku gigi aku kata kau sah andre. Amu gigi kan isu angau, ingin jinggau endi jo pamustai. Kau gerai nende, amu gigi wajma. Kau gerai, oseh aku buli negi ribe oseh.
5: ngagi gago testai bwana fo karibu arawek somok amange na iwe
6: komi betu ne kisirge kabisa ak maindiot we aleji ga iwe tonga kwangu ngibarib kawe
5: ngaite ko gisa sasa babi
6: kiitu gisi bit gitar bai agile na gile mai jo
5: mabu jo me de gasi
6: jo
5: ju maindiot kabisa ga leji wa chana mi
6: itu sasa babi gane
5: a itu sasa baba na ngaitu komi andrea goreni ni Andrea kabisa katulia na kwa Andrea kote get kabisa melin jine
6: netosibu
5: kogige live vestit Andrea
6: kogizu kwa marek jona vipet ka
5: ii kuleja absalbi wangina wale kogi mwa unele
6: ehe
5: sasa juiwe kwa ibara anana tari na mwa miku kwako haleji Andrea kama wanye ngalwe kama wangina ngot kule imi kwangu
6: kwa jone kifyaku
5: ye kuleja Andrea angina wale ngoti waisa ye kubuwa nebiki
6: ehe
5: nyoke barabu haja mata akasa iwe talabat haleji kamo kule Andrea iwe uyo kaki ngwekta ya ita iwe so kia labata waja wale nuwe kusaruwa kiko mekwangu Wata harta ye kuso gigi mi kapsa wasen dai no. Ye jab salve kali ago gisu bu Andreas. Kana min ni kana mtali bai zo. Zo gi go min go abji. Mi go abgir wa. Ale tai gi tyo sa sa im. Ya ni gi jab uzi gi tyo. Ale gi tyo ara go to ngoro ni mufungwa ni katoda biwe. O te vena mazwal. Okay, tegi jina la mami de gasi tamo idiot. Magoya iwe. Ga, mimi niliwachana.
6: Ibutang ndoa.
5: Ah, ibutang ndoa kaza.
7: Ni ko kwanguti gab kibsalbe e. Emo FM. Inka parnet in your weche 105.8 FM.
8: Gandan kim agogorom agonyigan ngetundo ko magoi am areki nitani geboishe asigigojogate unet pig cheboishe kimnatet nesirtot yegeregong agot lagokwa
7: Kabarnet 105.8 FM

0: FM radio nekio menge emo kasarta agatul agi gonu kerengung enkatiang na tesco olau
1: Gitau ne ripset ka sokola kwet sugul kuba ijejeria kwenyo gazi kuba ijejeria jaba gazi kwenyo dunia kuba ijejeria jaba dunia mi sheria che gavana ni binadamu kongete go lakwe ni mininga iwe kutom go biris lakwe ngunga na go belze sugul ko gigas belze tenga ana go gigas e jorwe nyi amai mai machi nai itebe ileji sugul ni ngwangi une yanu who are your friends what do you engage in to mi tekan time ngololji mwalimu ileji une lakwa ninyu ngelenge ngololu na go bala kwe ngu ko the first defender ne bala kwe
2: Siginde tetu teta mwa enyi emo FM
3: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono
4: Kenyo chungu emo FM
5: Kale mi shabika genge negi Highland Boys yegi nyun bakur shot ildore Boys yegi bakur shot yue ilibani ya genge kwa yek baba nunget kapsa Ko siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito Kwa mi as mama kwa rani geliban kwa yek madhe Kwa zem kulong kapsa kwa rin
6: Hule kemeni Kabu tabu kwa inye mama
5: Maajabu moja kwaek mrembo hata Australia Hale ngomi mrembo hata Australia iwe Kukiri kwa posten kwa rain mrembo hata ke in jamaa Miko hita aki chan
7: At the same same waze
5: Mzazi kwa rinye
7: Kawazu kitu ya kwa smile ngwa yata Kiko hale vanyo iwe kule jwa kusolwe mwagi chube tuto
5: Ingo timeja hae kapa wa mi
8: Tule na klemo Digital man Kupo toke sande Iwe tapka finger
4: Ketisye tnyele
9: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. Awaye chini tikiti tikiti nwa emo FM koibwe chairman.
8: Kago excited up ketil tikiti. Niko kasarta na bagilat kambut. Ke we missed it batay.
10: Kupondiani tunakuja yo yo.
9: Kalau menjaga som kerja naik, koyan koy mengaret, aku buat sit ni ni level rate. Asal koy mengaret ni ngata muta urut level rate, kerja opportunity sejang. Jadi buat aku buat aku kagak wale lu rate koy sit. Kita menjaga som neranek tol, koyan aku buat koy mengaret ni ngata urut mengaret agak tol. Aku naik level population ni mid rate ni grow ni, kau market ni ready. Kita menjaga tu kerja orang yang mengaret ni ngata urut lagi som urut rate tu kerja lo buat lu rate ngata aku ibu cik tiki tiki tiki tiki. Bayi mo FM asal naik ngalai kerja, kalau dia itu mengaret.
8: Radio Shake
11: FM. He's won the league with 90 seconds of stoppage time.